0: Honga al, parkunatiklachis honil, utli rahok, mak arrozohi. Nalipapong salika honga al.
1: Lislokalep li aktisep, hanep diri, ulislokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna stukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokray lapug tesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM
2: La Hungkapal,
0: haan kwalo.
2: La Hungkapal, haan kwalo.